0: Woi.
1: Hai. Aku Sore, istri kamu dari masa depan.
2: Elsa.
0: Halo, we need to talk.
3: She knows everything about me. Every little detail of my life.
1: Nanti kalau kasih di nikah, kamu pulang ya. Kita ketemu di sana.
0: Oke, okay. Katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa?
1: Mau buat hidup kamu lebih baik.
0: Hidup aku baik-baik aja.
4: Seterusnya dengan
1: 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal serangan jantung. Udah percaya aku bisa bikin hidup kamu lebih baik.
0: Emangnya di masa depan tuh kita jadi pasangan yang rajin olahraga bareng gitu.
1: Ayo. Mulai sekarang, kamu ikutin apapun kata aku ya.
0: Pernikahan kita bahagia banget ya.
1: Kita sebenarnya lumayan sering berantem sih.
2: Sorry.
5: Kalau emang kamu mau mati lebih dulu ya udah, nggak usah dengerin aku lagi.
2: Sorry.
5: Pas selesai dengerin aku kan udah bilang sama kamu.
0: Gak ada yang bisa ngatur aku meskipun istri aku.
5: Aku bilang tidur.
0: Aku nggak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku nggak bisa langsung berhenti gitu aja.
1: Tahu nggak? Kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang ia hitam gelap.